0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo。
2: Anda mendengarkan NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia. Untuk Asia Tenggara, siaran kami dimulai pukul 9.00 waktu Jepang atau 7.00 waktu Indonesia Barat melalui gelombang pendek atau SW di frekuensi 13600 kHz. Sekali lagi, 13600 kHz. Siaran kami bisa didengarkan di sejumlah radio FM di jaringan Elsinta Indonesia. Informasi tentang jadwal siaran dan berita terkini bisa Anda dapatkan di situs web kami nhk.jp/indonesian.

0: NHK World Japan siaran bahasa Indonesia dengan warta berita Rabu 30 September 2026 pukul 20.15 waktu Jepang bersama Novriana Dewi dan saya Aji Rohadi.
1: Topan Surige diperkirakan akan mendekati Kepulauan Izu di sebelah selatan pusat Tokyo mulai Rabu malam hingga Kamis pagi. Badan Meteorologi Jepang mengatakan bahwa hingga Rabu pukul 9 pagi, topan tersebut berada di perairan selatan Jepang, bergerak ke timur laut dengan kecepatan 15 km per jam. Awan hujan terbentuk di atas Kepulauan Izu sebelum topan mendekat, membawa hujan lebat dengan curah 31,5 mm per jam ke Pulau Hachijojima dalam waktu 1 jam hingga pukul 10.30 pagi. Hujan deras dengan intensitas 50 mm per jam disertai petir diperkirakan akan melanda bagian selatan gugusan pulau tersebut hingga, maksud kami, mulai Rabu malam hingga fajar. Dalam periode 24 jam hingga Kamis siang, pulau-pulau tersebut kemungkinan akan

0: mengalami curah hujan 150 mm di selatan dan 60 mm di utara. Front hujan musim gugur membawa hujan ke wilayah luas di sepanjang pesisir Pasifik dari kawasan Kanto hingga Tokai. Hujan turun di pusat Tokyo untuk hari ke-35 berturut-turut pada Rabu, memperpanjang rekor yang tercatat sehari sebelumnya untuk rentetan hujan beruntun terpanjang sejak pendataan dimulai.
1: Mantan Menteri Luar Negeri Jepang, Iwaya Takeshi, mengadakan pertemuan dengan Wakil Perdana Menteri Cina, He Lifeng, di tengah memburuknya hubungan bilateral. Hubungan antara Jepang dan Cina memburuk setelah keluarnya pernyataan Perdana Menteri Jepang Takaichi Sanae tahun lalu di parlemen tentang situasi darurat Taiwan. Iwaya memimpin Asosiasi untuk Promosi Perdagangan Internasional Jepang. Ia bertemu dengan He yang mengawasi kebijakan ekonomi pada hari Selasa di Balai Agung Rakyat di Beijing. Pada awal pertemuan, He mengatakan bahwa beberapa politikus Jepang mencoba menghidupkan kembali militerisme dan berusaha melanggar batasan yang ditetapkan China terkait isu Taiwan. Menurut He, hal ini telah berdampak pada perkembangan hubungan ekonomi dan perdagangan bilateral baik secara langsung maupun tidak langsung. Wakil Perdana Menteri Cina menambahkan bahwa hubungan ekonomi dan perdagangan bilateral dapat kembali berjalan dengan mengatasi kesulitan dan kontradiksi yang timbul dari pernyataan yang keliru. Iwaya berjanji untuk melakukan upaya maksimal guna memperbaiki hubungan antara Jepang dan Cina yang menurutnya saat ini berada dalam situasi yang sangat buruk.
0: Saudara, lebih dari satu bulan telah berlalu sejak tanah longsor dahsyat melanda wilayah perbatasan Nepal dengan Cina. NHK berbincang dengan seorang korban selamat bencana tersebut yang menceritakan bahwa dirinya kehilangan hampir segalanya dan terkait langkah selanjutnya. Setan Gyalpo berasal dari distrik Rasuwa, salah satu daerah yang terkena dampak paling parah. Pada 26 Agustus, ia dikejutkan oleh panggilan telepon dari sepupunya yang memberitahu bahwa banjir besar sedang bergerak ke arah desanya. Ia tidak berada di sana pada saat itu karena tengah bekerja untuk para peneliti Jepang yang mempelajari bahasa dan budaya Tibet. Ia mengatakan setelah menerima telepon itu, ia langsung mencoba menelpon rumahnya, ibu, istri, teman-teman, saudara laki-laki, dan semua orang. Namun, ia tidak berhasil terhubung dengan mereka karena banjir telah melanda desanya. Akhirnya, ia berhasil menghubungi seorang tetangga yang hanya mengatakan bahwa tidak ada yang tersisa. Jasad putranya yang berusia 4 tahun, orang tuanya, dan orang-orang terkasih lainnya belum ditemukan. Ia telah menerima kenyataan bahwa mereka telah meninggal. Putrinya yang berusia 8 tahun yang berada di Kathmandu selamat dari bencana itu. Setan dihantui rasa bersalah karena selamat, sementara sebagian besar keluarganya tidak. Pada saat yang sama, ia mengkhawatirkan dua rekannya dari Jepang. Ia bekerja sebagai supir mereka. Ia mengatakan bahwa meskipun telah kehilangan segalanya, ia memiliki kewajiban untuk melindungi mereka, dan ia mulai merasa lebih kuat. Ia membawa dua rekannya dari Jepang itu dalam perjalanan yang panjang dan berbahaya ke ibu kota, Kathmandu, untuk memastikan mereka dalam kondisi aman. Ia mengatakan bahwa ia hanyalah salah satu dari banyak orang yang kehilangan orang yang dicintai, dan ia berdoa untuk roh mereka. Ia berharap dapat membantu membangun kembali komunitasnya bersama yang lain.
1: Masih bersama NHK World Japan. Mahkamah Pidana Internasional atau ICC mengumumkan pada hari Selasa akan memindahkan sidang tahunan tahun ini ke Den Haag, Belanda. Sidang itu akan dimulai pada akhir November. Awalnya acara tersebut dijadwalkan berlangsung pada bulan Desember di markas besar PBB di New York. Namun Presiden Amerika Serikat Donald Trump terus memberikan tekanan pada pengadilan tersebut. Pada bulan Agustus, pemerintahannya mengumumkan sanksi terhadap pimpinan ICC termasuk Presiden Akane Tomoko. Hal itu memicu kekhawatiran seperti pembatasan visa. Langkah itu dapat memaksa beberapa pejabat termasuk Akane untuk tidak bisa hadir secara langsung dalam sidang tersebut. Sumber-sumber mengatakan perubahan tempat acara ini merupakan hal yang tidak biasa.
0: Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengindikasikan bahwa Korea Utara tengah bersiap untuk mengirimkan 10.000 pasukan tambahan ke Rusia. Ia juga mengatakan lebih dari 8.000 tentara Korea Utara saat ini berada di wilayah Rusia. Dalam unggahan media sosial pada hari Senin, Zelensky menuliskan bahwa Korea Utara telah menerima dukungan teknis dari Rusia sebagai imbalan atas pengerahan tersebut dan telah membangun sistem produksi untuk drone serang tipe Shahed. Ia memperingatkan bahwa kerjasama militer yang makin kuat antara Moskwa dan Pyongyang menimbulkan ancaman yang makin besar. Ia mendesak komunitas internasional untuk merespons bersama.
1: Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyatakan rasa krisis yang mendalam di tengah kurangnya kemajuan dalam upaya global menuju pelucutan senjata nuklir. Pada hari Selasa, Antonio Guterres berbicara di sidang pleno Hari Internasional untuk Penghapusan Total Senjata Nuklir yang diadakan di markas besar PBB di New York. Dikatakannya, kita bertemu pada momen nuklir paling berbahaya sejak berakhirnya Perang Dingin. Ia menambahkan bahwa persenjataan nuklir sedang diperlukan luas dan dimodernisasi.
0: Saudara, SpaceX telah berhasil meluncurkan pesawat ruang angkasa berukuran besar ke orbit. Perusahaan yang dipimpin oleh Elon Musk itu berupaya mengembangkan wahana pendarat bulan yang akan membawa astronot ke bulan di bawah program eksplorasi bulan internasional Badan Antariksa Amerika Serikat, NASA. Program Artemis menargetkan untuk mengirim astronot ke permukaan bulan pada tahun 2028 dan perusahaan komersial itu tengah mengembangkan wahana pendarat bulan. SpaceX telah mengembangkan sistem peluncuran Starship untuk tujuan ini. Wahana Starship lepas landas tanpa membawa awak dari landasan peluncuran di negara bagian Texas, Amerika Serikat pada hari Senin dalam upaya pertamanya untuk penerbangan orbital. Wahana antariksa tersebut memiliki tinggi sekitar 120 meter termasuk roket pendorong berukuran besar. Dan saudara sekian warta berita NHK World Japan yang disiarkan dari Shibuya, Tokyo. Terima kasih untuk kebersamaan Anda.

0: Halo para pendengar, inilah program Belajar Bahasa Jepang dari NHK World Japan. Saya Novriana Dewi.
1: Saya Sigit Purnomo. Mari belajar bahasa dan budaya Jepang bersama-sama.
0: Tokoh utama dalam pelajaran ini adalah Anna, seorang mahasiswi internasional dari Thailand dan penggemar berat komik manga.
1: Anna sebelumnya masuk jurusan bahasa Jepang di sebuah universitas di Bangkok. Namun, ia ingin belajar lebih dalam di Jepang. Maka itu ia datang untuk belajar di sebuah universitas di Tokyo selama 1 tahun.
0: Dalam pelajaran 1, Anna berjumpa dengan pendampingnya di universitas yang bernama Sakura untuk pertama kalinya. Pendamping adalah mahasiswa Jepang yang membantu mahasiswa asing dalam kuliah dan kehidupan sehari-hari. Sakura tengah belajar untuk menjadi guru bahasa Jepang. Mari kita dengarkan adegan untuk pelajaran 1. Kalimat kunci untuk hari ini adalah
2: Watashi wa Anna desu.
0: Saya adalah Anna.
3: Hajimemashite. Watashi wa Anna desu.
4: Hajimemashite. Sakura desu.
3: Yoroshiku onegai shimasu.
4: Kochira koso.
0: Sekarang saya jelaskan sedikit mengenai adegan tadi. Anna mengatakan
2: Hajimemashite.
0: Salam kenal. Ini adalah kata sapaan standar saat Anda berjumpa seseorang untuk pertama kalinya. Ungkapan ini tidak ada padanan yang pas dalam bahasa Indonesia, jadi mohon hafalkan saja. Saat seseorang mengatakan kepada Anda
2: Hajimemashite.
0: Anda juga membalasnya dengan
2: Hajimemashite. Watashi wa Anna desu.
0: Saya adalah Anna. Ini adalah kalimat kunci hari ini.
2: Watashi
0: adalah saya.
2: Wa
0: adalah partikel yang mengindikasikan sebuah topik atau penanda topik tersebut.
1: Apa yang dimaksud dengan topik?
0: Maksudnya adalah topik dari percakapan, yaitu apa yang tengah Anda perbincangkan. Topik bisa jadi adalah subjek kalimat, atau bisa juga bukan. Dalam kalimat ini,
2: Watashi
0: atau saya adalah topik sekaligus subjeknya juga.
2: Anna
0: adalah Anna. Saat Anda ingin mengatakan sesuatu seperti kata benda A adalah kata benda B, seperti misalnya, saya adalah Anna. Anda menambahkan kata
2: des
0: setelah B dan membentuk predikat. Jadi, Anda mengatakannya
2: A wa B desu.
1: Jadi, Anna memperkenalkan diri dengan mengatakan
5: Watashi wa Anna desu.
0: Betul sekali. Mari kita coba memperkenalkan nama diri sendiri.
1: Kalau saya, Watashi wa Sigito desu.
0: Ya, begitu. Mari kembali ke percakapan. Sakura menjawab
2: Hajimemashite. Sakura desu.
0: Nah, sekarang Anda tahu artinya kalimat tadi. Hajimemashite, saya Sakura.
1: Tunggu sebentar. Sakura mengucapkan
5: Sakura desu.
1: Bukannya
5: Watashi wa Sakura desu.
1: Mengapa ia tidak mengatakan
5: Watashi wa
1: sebelum
5: Sakura desu?
0: Dalam bahasa Jepang, orang sering menghilangkan topik atau subjek jika sudah jelas dalam konteksnya. Di sini sudah jelas kalau orang yang berbicara sekarang adalah
2: Sakura.
0: Jadi akan lebih alami jika Anda tidak mengatakan
2: Watashi wa
0: dalam kalimat seperti ini. Jika Anda sering menggunakan
2: Watashi wa
0: saat tidak diperlukan, Anda dapat terdengar terlalu sombong, yang mana kurang dihargai dalam budaya Jepang.
1: Baiklah, saya akan coba untuk tidak menggunakan
5: Watashi wa
1: terlalu sering.
0: Setelah itu, Anna meneruskan
2: Yoroshiku onegai shimasu.
0: Anda mengatakan
2: Yoroshiku onegai shimasu
0: saat memperkenalkan diri kepada seseorang. Ini maknanya seperti senang berkenalan dengan Anda. Secara harfiah artinya saya sangat menginginkan hubungan yang baik dengan Anda. Anda juga dapat mengatakan ini sebagai kata-kata penutup saat meminta seseorang untuk melakukan sesuatu atau membantu Anda.
1: Ini adalah ungkapan yang berguna. Kita sering menggunakannya ya.
0: Mari kita berlatih mengatakannya secara perlahan.
2: Yoroshiku onegai shimasu.
0: Lalu, Sakura menjawab
2: Kochira koso. Kochira koso
0: berarti, senang berjumpa dengan Anda juga. atau secara lebih harfiah adalah harusnya saya yang merasa demikian. Sekarang mari kita dengarkan kembali adegan pelajaran 1.
3: Hajimemashite. Watashi wa Anna desu.
4: Hajimemashite. Sakura desu.
3: Yoroshiku onegai shimasu.
4: こちらこそ。

0: Berikutnya kita masuk ke pojok baru yang disebut Sensei Oshiete atau Ajari Kami Guru. Penyelia program ini, Profesor Tokunaga Akane mengajarkan poin pelajaran hari ini. Beliau telah bertahun-tahun mengajar bahasa Jepang.
1: Kali ini, Profesor Tokunaga akan mengajarkan mengenai sistem penulisan bahasa Jepang.
0: Ia mengatakan, bahasa Jepang punya 3 jenis karakter, masing-masing memiliki perannya sendiri. Saat Anda menulis,
2: Watashi wa Anna desu.
0: Saya adalah Anna. Kata benda bagi saya,
2: Watashi,
0: ditulis dalam kanji,
2: wa, desu.
0: Dan partikel-partikel lain yang menandakan fungsi gramatikal ditulis dalam hiragana. Kata kerja dan kata sifat ditulis dalam kombinasi kanji dan hiragana. Nama-nama asing dan kata-kata serapan asing seperti misalnya Anna,
2: Anna,
0: atau kata seperti radio,
2: radio,
0: ditulis dalam katakana. Hiragana dan katakana adalah simbol-simbol fonetik, masing-masing mewakili 1 suku kata. Bahasa Jepang punya 5 bunyi vokal,
2: A, I, U, E, O,
0: dan 9 bunyi konsonan. Dalam bahasa Jepang, 1 suku kata terbentuk dari bunyi vokal saja, atau gabungan bunyi konsonan dan bunyi vokal. Selain itu, ada juga karakter untuk bunyi
2: M.
0: Cobalah untuk menulis nama Anda dalam bahasa Jepang dengan mengikuti daftar sistem penulisan dalam buku teks program ini atau melalui laman internet program ini.
1: Demikian tadi pojok Sensei Oshiete atau Ajari Kami, Guru.
0: Sekarang saatnya untuk pojok kata tiruan bunyi. Sigit-sang, pernahkah mendengar kata onomatope?
1: Misalnya kukuruyuk untuk suara ayam berkokok dan yang lainnya, seperti itu kan?
0: Ya, dalam bahasa Jepang, ayam berkokok dikatakan
2: kokekoko.
0: Ini adalah kata-kata yang mengandung bunyi yang mengingatkan orang akan bunyi, suara, atau perilaku tertentu. Bahasa Jepang dikatakan kaya akan kata-kata seperti itu.
1: Suara-suara ini sering muncul dalam kartun dan manga juga ya.
0: Jadi dalam program ini, kami akan menampilkan beragam jenis kata-kata seperti itu.
1: Bagaimana kita menggambarkan suara memukul gendang?
2: Pon. Pon.
0: Adalah suara orang memukul gendang kecil Jepang.
1: Oh, begitu.
2: Pon.
0: Bisa digunakan dalam berbagai cara. Suara yang tercipta saat kita menepuk pundak juga adalah
2: pon.
0: Suara berondong jagung meletup juga
2: pon.
1: Seru juga ya. Saya jadi ingin tahu lebih banyak lagi.
0: Demikian pojok kata tiruan bunyi.
1: Sebelum menutup perjumpaan, Anna mengingat kembali kegiatan hari ini dan bergumam dalam hati. Ini adalah pojok catatan si Anna. Apa yang dirasakan Anna hari ini?
0: Hari ini saat orang bertemu, mereka semua membungkuk. Mereka jarang berjabat tangan. Ini seperti halnya di Thailand.
1: Hari ini kita memulai serial Belajar Bahasa Jepang. Apakah Anda menyukainya?
0: Kalimat kunci hari ini adalah
2: Watashi wa Anna desu.
0: Saya adalah Anna.
1: Ikutilah episode kami selanjutnya.
0: Sayonara!

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: Anda mendengarkan NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia. Untuk Asia Tenggara, siaran kami dimulai pukul 9.00 waktu Jepang atau 7.00 waktu Indonesia Barat melalui gelombang pendek atau SW di frekuensi 13600 kHz. Sekali lagi, 13600 kHz. Siaran kami bisa didengarkan di sejumlah radio FM di jaringan Elsinta Indonesia. Informasi tentang jadwal siaran dan berita terkini bisa Anda dapatkan di situs web kami nhk.jp/indonesian.

0: Inilah NHK World Japan siaran bahasa Indonesia dengan warta berita Rabu 30 September 2026 pukul 20.15 waktu Jepang bersama Novriana Dewi dan saya Aji Rohadi.
1: Topan Surige diperkirakan akan mendekati Kepulauan Izu di sebelah selatan pusat Tokyo mulai Rabu malam hingga Kamis pagi. Badan Meteorologi Jepang mengatakan bahwa hingga Rabu pukul 9 pagi, topan tersebut berada di perairan selatan Jepang, bergerak ke timur laut dengan kecepatan 15 km per jam. Awan hujan terbentuk di atas Kepulauan Izu sebelum topan mendekat, membawa hujan lebat dengan curah 31,5 mm per jam ke Pulau Hachijojima dalam waktu 1 jam hingga pukul 10.30 pagi. Hujan deras dengan intensitas 50 mm per jam disertai petir diperkirakan akan melanda bagian selatan gugusan pulau tersebut hingga, maksud kami, mulai Rabu malam hingga fajar. Dalam periode 24 jam hingga Kamis siang, pulau-pulau tersebut kemungkinan akan mengalami curah hujan 150 mm di selatan dan 60 mm di utara. Front hujan musim gugur membawa hujan ke wilayah luas di sepanjang pesisir Pasifik dari kawasan Kanto hingga Tokai. Hujan turun di pusat Tokyo untuk hari ke-35 berturut-turut pada Rabu, memperpanjang rekor yang tercatat sehari sebelumnya untuk rentetan hujan beruntun terpanjang sejak pendataan dimulai.
0: Mantan Menteri Luar Negeri Jepang, Iwaya Takeshi, mengadakan pertemuan dengan Wakil Perdana Menteri Cina, He Lifeng, di tengah memburuknya hubungan bilateral. Hubungan antara Jepang dan Cina memburuk setelah keluarnya pernyataan Perdana Menteri Jepang Takaichi Sanae tahun lalu di parlemen tentang situasi darurat Taiwan. Iwaya memimpin Asosiasi untuk Promosi Perdagangan Internasional Jepang. Ia bertemu dengan He yang mengawasi kebijakan ekonomi pada hari Selasa di Balai Agung Rakyat di Beijing. Pada awal pertemuan, He mengatakan bahwa beberapa politikus Jepang mencoba menghidupkan kembali militerisme dan berusaha melanggar batasan yang ditetapkan Cina terkait isu Taiwan. Menurut He, hal ini telah berdampak pada perkembangan hubungan ekonomi dan perdagangan bilateral baik secara langsung maupun tidak langsung. Wakil Perdana Menteri Cina menambahkan bahwa hubungan ekonomi dan perdagangan bilateral dapat kembali berjalan dengan mengatasi kesulitan

0: dan kontradiksi yang timbul dari pernyataan yang keliru. Iwaya berjanji untuk melakukan upaya maksimal guna memperbaiki hubungan antara Jepang dan China yang menurutnya saat ini berada dalam situasi yang sangat buruk.
1: Saudara, lebih dari satu bulan telah berlalu sejak tanah longsor dahsyat melanda wilayah perbatasan Nepal dengan China. NHK berbincang dengan seorang korban selamat bencana tersebut yang menceritakan bahwa dirinya kehilangan hampir segalanya dan terkait langkah selanjutnya. Setan Gyalpo berasal dari distrik Rasuwa, salah satu daerah yang terkena dampak paling parah. Pada 26 Agustus, ia dikejutkan oleh panggilan telepon dari sepupunya yang memberitahu bahwa banjir besar sedang bergerak ke arah desanya. Ia tidak berada di sana pada saat itu karena tengah bekerja untuk para peneliti Jepang yang mempelajari bahasa dan budaya Tibet. Ia mengatakan setelah menerima telepon itu, ia langsung mencoba menelpon rumahnya, ibu, istri, teman-teman, saudara laki-laki, dan semua orang. Namun, ia tidak berhasil terhubung dengan mereka karena banjir telah melanda desanya. Akhirnya ia berhasil menghubungi seorang tetangga yang hanya mengatakan bahwa tidak ada yang tersisa. Jasad putranya yang berusia 4 tahun, orang tuanya, dan orang-orang terkasih lainnya belum ditemukan. Ia telah menerima kenyataan bahwa mereka telah meninggal. Putrinya yang berusia 8 tahun yang berada di Kathmandu selamat dari bencana itu. Setan dihantui rasa bersalah karena selamat, sementara sebagian besar keluarganya tidak. Pada saat yang sama, ia mengkhawatirkan dua rekannya dari Jepang. Ia bekerja sebagai supir mereka. Ia mengatakan bahwa meskipun telah kehilangan segalanya, ia memiliki kewajiban untuk melindungi mereka, dan ia mulai merasa lebih kuat. Ia membawa dua rekannya dari Jepang itu dalam perjalanan yang panjang dan berbahaya ke ibu kota, Kathmandu, untuk memastikan mereka dalam kondisi aman. Ia mengatakan bahwa ia hanyalah salah satu dari banyak orang yang kehilangan orang yang dicintai, dan ia berdoa untuk roh mereka. Ia berharap dapat membantu membangun kembali komunitasnya bersama yang lain.
0: Masih bersama NHK World Japan. Mahkamah Pidana Internasional atau ICC mengumumkan pada hari Selasa akan memindahkan sidang tahunan tahun ini ke Den Haag, Belanda. Sidang itu akan dimulai pada akhir November. Awalnya acara tersebut dijadwalkan berlangsung pada bulan Desember di markas besar PBB di New York. Namun Presiden Amerika Serikat Donald Trump terus memberikan tekanan pada pengadilan tersebut. Pada bulan Agustus, pemerintahannya mengumumkan sanksi terhadap pimpinan ICC termasuk Presiden Akane Tomoko. Hal itu memicu kekhawatiran seperti pembatasan visa. Langkah itu dapat memaksa beberapa pejabat termasuk Akane untuk tidak bisa hadir secara langsung dalam sidang tersebut. Sumber-sumber mengatakan perubahan tempat acara ini merupakan hal yang tidak biasa.
1: Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengindikasikan bahwa Korea Utara tengah bersiap untuk mengirimkan 10.000 pasukan tambahan ke Rusia. Ia juga mengatakan lebih dari 8.000 tentara Korea Utara saat ini berada di wilayah Rusia. Dalam unggahan media sosial pada hari Senin, Zelensky menuliskan bahwa Korea Utara telah menerima dukungan teknis dari Rusia sebagai imbalan atas pengerahan tersebut dan telah membangun sistem produksi untuk drone serang tipe Shahed. Ia memperingatkan bahwa kerjasama militer yang makin kuat antara Moskwa dan Pyongyang menimbulkan ancaman yang makin besar. Ia mendesak komunitas internasional untuk merespons bersama.
0: Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyatakan rasa krisis yang mendalam di tengah kurangnya kemajuan dalam upaya global menuju pelucutan senjata nuklir. Pada hari Selasa, Antonio Guterres berbicara di sidang pleno Hari Internasional untuk Penghapusan Total Senjata Nuklir yang diadakan di markas besar PBB di New York. Dikatakannya, kita bertemu pada momen nuklir paling berbahaya sejak berakhirnya Perang Dingin. Ia menambahkan bahwa persenjataan nuklir sedang diperlukan luas dan dimodernisasi.
1: Saudara, SpaceX telah berhasil meluncurkan pesawat ruang angkasa berukuran besar ke orbit. Perusahaan yang dipimpin oleh Elon Musk itu berupaya mengembangkan wahana pendarat bulan yang akan membawa astronot ke bulan di bawah program eksplorasi bulan internasional Badan Antariksa Amerika Serikat, NASA. Program Artemis menargetkan untuk mengirim astronot ke permukaan bulan pada tahun 2028 dan perusahaan komersial itu tengah mengembangkan wahana pendarat bulan. SpaceX telah mengembangkan sistem peluncuran Starship untuk tujuan ini. Wahana Starship lepas landas tanpa membawa awak dari landasan peluncuran di negara bagian Texas, Amerika Serikat pada hari Senin dalam upaya pertamanya untuk penerbangan orbital. Wahana antariksa tersebut memiliki tinggi sekitar 120 meter termasuk roket pendorong berukuran besar. Dan saudara sekian warta berita NHK World Japan yang disiarkan dari Shibuya, Tokyo. Terima kasih untuk kebersamaan Anda.

0: Halo para pendengar, inilah program Belajar Bahasa Jepang dari NHK World Japan. Saya Novriana Dewi.
1: Saya Sigit Purnomo. Mari belajar bahasa dan budaya Jepang bersama-sama.
0: Tokoh utama dalam pelajaran ini adalah Anna, seorang mahasiswi internasional dari Thailand dan penggemar berat komik manga.
1: Anna sebelumnya masuk jurusan bahasa Jepang di sebuah universitas di Bangkok. Namun, ia ingin belajar lebih dalam di Jepang. Maka itu ia datang untuk belajar di sebuah universitas di Tokyo selama 1 tahun.
0: Dalam pelajaran 1, Anna berjumpa dengan pendampingnya di universitas yang bernama Sakura untuk pertama kalinya. Pendamping adalah mahasiswa Jepang yang membantu mahasiswa asing dalam kuliah dan kehidupan sehari-hari. Sakura tengah belajar untuk menjadi guru bahasa Jepang. Mari kita dengarkan adegan untuk pelajaran 1. Kalimat kunci untuk hari ini adalah
2: Watashi wa Anna desu.
0: Saya adalah Anna.
3: Hajimemashite. Watashi wa Anna desu.
4: Hajimemashite. Sakura desu.
3: Yoroshiku onegai shimasu.
4: Kochira koso.
0: Sekarang saya jelaskan sedikit mengenai adegan tadi. Anna mengatakan
2: Hajimemashite.
0: Salam kenal. Ini adalah kata sapaan standar saat Anda berjumpa seseorang untuk pertama kalinya. Ungkapan ini tidak ada padanan yang pas dalam bahasa Indonesia, jadi mohon hafalkan saja. Saat seseorang mengatakan kepada Anda
2: Hajimemashite.
0: Anda juga membalasnya dengan
2: Hajimemashite. Watashi wa Anna desu.
0: Saya adalah Anna. Ini adalah kalimat kunci hari ini.
2: Watashi
0: adalah saya.
2: Wa
0: adalah partikel yang mengindikasikan sebuah topik atau penanda topik tersebut.
1: Apa yang dimaksud dengan topik?
0: Maksudnya adalah topik dari percakapan, yaitu apa yang tengah Anda perbincangkan. Topik bisa jadi adalah subjek kalimat atau bisa juga bukan. Dalam kalimat ini,
2: Watashi
0: atau saya adalah topik sekaligus subjeknya juga.
2: Anna
0: adalah Anna. Saat Anda ingin mengatakan sesuatu seperti kata benda A adalah kata benda B, seperti misalnya saya adalah Anna, Anda menambahkan kata
2: des
0: setelah B dan membentuk predikat. Jadi, Anda mengatakannya
2: A wa B des.
1: Jadi, Anna memperkenalkan diri dengan mengatakan
5: Watashi wa Anna des.
0: Betul sekali. Mari kita coba memperkenalkan nama diri sendiri.
1: Kalau saya, Watashi wa Sigito des.
0: Ya, begitu. Mari kembali ke percakapan. Sakura menjawab
2: Hajimemashite. Sakura des.
0: Nah, sekarang Anda tahu artinya kalimat tadi. Hajimemashite, saya Sakura.
1: Tunggu sebentar. Sakura mengucapkan
5: Sakura desu.
1: Bukannya
5: Watashi wa Sakura desu.
1: Mengapa ia tidak mengatakan
5: Watashi wa
1: sebelum
5: Sakura desu?
0: Dalam bahasa Jepang, orang sering menghilangkan topik atau subjek jika sudah jelas dalam konteksnya. Di sini sudah jelas kalau orang yang berbicara sekarang adalah
2: Sakura.
0: Jadi akan lebih alami jika Anda tidak mengatakan
2: Watashi wa
0: dalam kalimat seperti ini. Jika Anda sering menggunakan
2: Watashi wa
0: saat tidak diperlukan, Anda dapat terdengar terlalu sombong, yang mana kurang dihargai dalam budaya Jepang.
1: Baiklah, saya akan coba untuk tidak menggunakan
5: Watashi wa
1: terlalu sering.
0: Setelah itu, Anna meneruskan
2: Yoroshiku onegai shimasu.
0: Anda mengatakan
2: Yoroshiku onegai shimasu
0: saat memperkenalkan diri kepada seseorang. Ini maknanya seperti senang berkenalan dengan Anda. Secara harfiah artinya saya sangat menginginkan hubungan yang baik dengan Anda. Anda juga dapat mengatakan ini sebagai kata-kata penutup saat meminta seseorang untuk melakukan sesuatu atau membantu Anda.
1: Ini adalah ungkapan yang berguna. Kita sering menggunakannya ya.
0: Mari kita berlatih mengatakannya secara perlahan.
2: Yoroshiku onegai shimasu.
0: Lalu Sakura menjawab
2: Kochira koso.
0: Kochira koso berarti senang berjumpa dengan Anda juga. atau secara lebih harfiah adalah harusnya saya yang merasa demikian. Sekarang mari kita dengarkan kembali adegan pelajaran 1.
3: Hajimemashite. Watashi wa Anna desu.
4: Hajimemashite. Sakura desu.
3: Yoroshiku onegai shimasu.
4: Kochira koso.

0: Berikutnya kita masuk ke pojok baru yang disebut Sensei Oshiete atau Ajari Kami Guru. Penyelia programa ini, Profesor Tokunaga Akane mengajarkan poin pelajaran hari ini. Beliau telah bertahun-tahun mengajar bahasa Jepang.
1: Kali ini, Profesor Tokunaga akan mengajarkan mengenai sistem penulisan bahasa Jepang.
0: Ia mengatakan, bahasa Jepang punya 3 jenis karakter, masing-masing memiliki perannya sendiri. Saat Anda menulis,
2: Watashi wa Anna desu.
0: Saya adalah Anna. Kata benda bagi saya,
2: Watashi,
0: ditulis dalam kanji,
2: wa, desu,
0: dan partikel-partikel lain yang menandakan fungsi gramatikal ditulis dalam hiragana. Kata kerja dan kata sifat ditulis dalam kombinasi kanji dan hiragana. Nama-nama asing dan kata-kata serapan asing seperti misalnya Anna,
2: Anna,
0: atau kata seperti radio,
2: radio,
0: ditulis dalam katakana. Hiragana dan katakana adalah simbol-simbol fonetik masing-masing mewakili 1 suku kata. Bahasa Jepang punya 5 bunyi vokal,
2: A, I, U, E, O,
0: dan 9 bunyi konsonan. Dalam bahasa Jepang, 1 suku kata terbentuk dari bunyi vokal saja atau gabungan bunyi konsonan dan bunyi vokal. Selain itu, ada juga karakter untuk bunyi
2: M.
0: Cobalah untuk menulis nama Anda dalam bahasa Jepang dengan mengikuti daftar sistem penulisan dalam buku teks programa ini atau melalui laman internet programa ini.
1: Demikian tadi pojok Sensei Oshiete atau Ajari Kami Guru.
0: Sekarang saatnya untuk pojok kata tiruan bunyi. Sigit-sang, pernahkah mendengar kata onomatope?
1: Misalnya kukuruyuk untuk suara ayam berkokok dan yang lainnya, seperti itu kan?
0: Ya, dalam bahasa Jepang, ayam berkokok dikatakan
2: kokekoko.
0: Ini adalah kata-kata yang mengandung bunyi yang mengingatkan orang akan bunyi, suara, atau perilaku tertentu. Bahasa Jepang dikatakan kaya akan kata-kata seperti itu.
1: Suara-suara ini sering muncul dalam kartun dan manga juga ya?
0: Jadi dalam programa ini, kami akan menampilkan beragam jenis kata-kata seperti itu.
1: Bagaimana kita menggambarkan suara memukul gendang?
2: Pon. Pon.
0: Adalah suara orang memukul gendang kecil Jepang.
1: Oh, begitu.
2: Pon.
0: Bisa digunakan dalam berbagai cara. Suara yang tercipta saat kita menepuk pundak juga adalah
2: pon.
0: Suara berondong jagung meletup juga
2: pon.
1: Seru juga ya. Saya jadi ingin tahu lebih banyak lagi.
0: Demikian pojok kata tiruan bunyi.
1: Sebelum menutup perjumpaan, Anna mengingat kembali kegiatan hari ini dan bergumam dalam hati. Ini adalah pojok catatan si Anna. Apa yang dirasakan Anna hari ini?
0: Hari ini saat orang bertemu, mereka semua membungkuk. Mereka jarang berjabat tangan. Ini seperti halnya di Thailand.
1: Hari ini kita memulai serial Belajar Bahasa Jepang. Apakah Anda menyukainya?
0: Kalimat kunci hari ini adalah
2: Watashi wa Anna desu.
0: Saya adalah Anna.
1: Ikutilah episode kami selanjutnya.
0: Sayonara!

Anda mendengarkan NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia. Untuk Asia Tenggara, siaran kami dimulai pukul 9.00 waktu Jepang atau 7.00 waktu Indonesia Barat melalui gelombang pendek atau SW di frekuensi 13600 kHz. Sekali lagi, 13600 kHz. Siaran kami bisa didengarkan di sejumlah radio FM di jaringan Elsinta Indonesia. Informasi tentang jadwal siaran dan berita terkini bisa Anda dapatkan di situs web kami nhk.jp/indonesian.

0: Inilah NHK World Japan siaran bahasa Indonesia dengan warta berita Rabu 30 September 2026 pukul 20.15 waktu Jepang bersama Novriana Dewi dan saya Aji Rohadi.
1: Topan Surige diperkirakan akan mendekati Kepulauan Izu di sebelah selatan pusat Tokyo mulai Rabu malam hingga Kamis pagi. Badan Meteorologi Jepang mengatakan bahwa hingga Rabu pukul 9 pagi, topan tersebut berada di perairan selatan Jepang, bergerak ke timur laut dengan kecepatan 15 km per jam. Awan hujan terbentuk di atas Kepulauan Izu sebelum topan mendekat, membawa hujan lebat dengan curah 31,5 mm per jam ke Pulau Hachijojima dalam waktu 1 jam hingga pukul 10.30 pagi. Hujan deras dengan intensitas 50 mm per jam disertai petir diperkirakan akan melanda bagian selatan gugusan pulau tersebut mulai Rabu malam hingga fajar. Dalam periode 24 jam hingga Kamis siang, pulau-pulau tersebut kemungkinan akan mengalami curah hujan 150 mm di selatan dan 60 mm di utara. Front hujan musim gugur membawa hujan ke wilayah luas di sepanjang pesisir Pasifik dari kawasan Kanto hingga Tokai. Hujan turun di pusat Tokyo untuk hari ke-35 berturut-turut pada Rabu, memperpanjang rekor yang tercatat sehari sebelumnya untuk rentetan hujan beruntun terpanjang sejak pendataan dimulai.
0: Mantan Menteri Luar Negeri Jepang, Iwaya Takeshi, mengadakan pertemuan dengan Wakil Perdana Menteri Cina, He Lifeng, di tengah memburuknya hubungan bilateral. Hubungan antara Jepang dan Cina memburuk setelah keluarnya pernyataan Perdana Menteri Jepang Takaichi Sanae tahun lalu di parlemen tentang situasi darurat Taiwan. Iwaya memimpin Asosiasi untuk Promosi Perdagangan Internasional Jepang. Ia bertemu dengan He yang mengawasi kebijakan ekonomi pada hari Selasa di Balai Agung Rakyat di Beijing. Pada awal pertemuan, He mengatakan bahwa beberapa politikus Jepang mencoba menghidupkan kembali militerisme dan berusaha melanggar batasan yang ditetapkan Cina terkait isu Taiwan. Menurut He, hal ini telah berdampak pada perkembangan hubungan ekonomi dan perdagangan bilateral baik secara langsung maupun tidak langsung. Wakil Perdana Menteri Cina menambahkan bahwa hubungan ekonomi dan perdagangan bilateral dapat kembali berjalan dengan mengatasi kesulitan dan kontradiksi yang timbul dari pernyataan yang keliru. Iwaya berjanji untuk melakukan upaya maksimal guna memperbaiki hubungan antara Jepang dan Cina yang menurutnya saat ini berada dalam situasi yang sangat buruk.
1: Saudara, lebih dari satu bulan telah berlalu sejak tanah longsor dahsyat melanda wilayah perbatasan Nepal dengan Cina. NHK berbincang dengan seorang korban selamat bencana tersebut yang menceritakan bahwa dirinya kehilangan hampir segalanya dan terkait langkah selanjutnya. Setan Gyalpo berasal dari distrik Rasuwa, salah satu daerah yang terkena dampak paling parah. Pada 26 Agustus, ia dikejutkan oleh panggilan telepon dari sepupunya yang memberitahu bahwa banjir besar sedang bergerak ke arah desanya. Ia tidak berada di sana pada saat itu karena tengah bekerja untuk para peneliti Jepang yang mempelajari bahasa dan budaya Tibet. Ia mengatakan setelah menerima telepon itu, ia langsung mencoba menelpon rumahnya, ibu, istri, teman-teman, saudara laki-laki, dan semua orang. Namun, ia tidak berhasil terhubung dengan mereka karena banjir telah melanda desanya. Akhirnya, ia berhasil menghubungi seorang tetangga yang hanya mengatakan bahwa tidak ada yang tersisa. Jasad putranya yang berusia 4 tahun, orang tuanya, dan orang-orang terkasih lainnya belum ditemukan. Ia telah menerima kenyataan bahwa mereka telah meninggal. Putrinya yang berusia 8 tahun yang berada di Kathmandu selamat dari bencana itu. Setan dihantui rasa bersalah karena selamat, sementara sebagian besar keluarganya tidak. Pada saat yang sama, ia mengkhawatirkan dua rekannya dari Jepang. Ia bekerja sebagai supir mereka. Ia mengatakan bahwa meskipun telah kehilangan segalanya, ia memiliki kewajiban untuk melindungi mereka, dan ia mulai merasa lebih kuat. Ia membawa dua rekannya dari Jepang itu dalam perjalanan yang panjang dan berbahaya ke ibu kota, Kathmandu, untuk memastikan mereka dalam kondisi aman. Ia mengatakan bahwa ia hanyalah salah satu dari banyak orang yang kehilangan orang yang dicintai, dan ia berdoa untuk roh mereka. Ia berharap dapat membantu membangun kembali komunitasnya bersama yang lain.
0: masih bersama NHK World Japan. Mahkamah Pidana Internasional atau ICC mengumumkan pada hari Selasa akan memindahkan sidang tahunan tahun ini ke Den Haag, Belanda. Sidang itu akan dimulai pada akhir November. Awalnya acara tersebut dijadwalkan berlangsung pada bulan Desember di markas besar PBB di New York. Namun Presiden Amerika Serikat Donald Trump terus memberikan tekanan pada pengadilan tersebut. Pada bulan Agustus, pemerintahannya mengumumkan sanksi terhadap pimpinan ICC termasuk Presiden Akane Tomoko. Hal itu memicu kekhawatiran seperti pembatasan visa. Langkah itu dapat memaksa beberapa pejabat termasuk Akane untuk tidak bisa hadir secara langsung dalam sidang tersebut. Sumber-sumber mengatakan perubahan tempat acara ini merupakan hal yang tidak biasa.
1: Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengindikasikan bahwa Korea Utara tengah bersiap untuk mengirimkan 10.000 pasukan tambahan ke Rusia. Ia juga mengatakan lebih dari 8.000 tentara Korea Utara saat ini berada di wilayah Rusia. Dalam unggahan media sosial pada hari Senin, Zelensky menuliskan bahwa Korea Utara telah menerima dukungan teknis dari Rusia sebagai imbalan atas pengerahan tersebut dan telah membangun sistem produksi untuk drone serang tipe Shahed. Ia memperingatkan bahwa kerjasama militer yang makin kuat antara Moskwa dan Pyongyang menimbulkan ancaman yang makin besar. Ia mendesak komunitas internasional untuk merespons bersama.
0: Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyatakan rasa krisis yang mendalam di tengah kurangnya kemajuan dalam upaya global menuju pelucutan senjata nuklir. Pada hari Selasa, Antonio Guterres berbicara di sidang pleno Hari Internasional untuk Penghapusan Total Senjata Nuklir yang diadakan di markas besar PBB di New York. Dikatakannya, kita bertemu pada momen nuklir paling berbahaya sejak berakhirnya Perang Dingin. Ia menambahkan bahwa persenjataan nuklir sedang diperluas dan dimodernisasi.
1: Saudara, SpaceX telah berhasil meluncurkan pesawat ruang angkasa berukuran besar ke orbit. Perusahaan yang dipimpin oleh Elon Musk itu berupaya mengembangkan wahana pendarat bulan yang akan membawa astronot ke bulan di bawah program eksplorasi bulan internasional Badan Antariksa Amerika Serikat, NASA. Program Artemis menargetkan untuk mengirim astronot ke permukaan bulan pada tahun 2028 dan perusahaan komersial itu tengah mengembangkan wahana pendarat bulan. SpaceX telah mengembangkan sistem peluncuran Starship untuk tujuan ini. Wahana Starship lepas landas tanpa membawa awak dari landasan peluncuran di negara bagian Texas, Amerika Serikat pada hari Senin dalam upaya pertamanya untuk penerbangan orbital. Wahana antariksa tersebut memiliki tinggi sekitar 120 meter, termasuk roket pendorong berukuran besar. Dan saudara, sekian warta berita NHK World Japan yang disiarkan dari Shibuya, Tokyo. Terima kasih untuk kebersamaan Anda.

0: Halo para pendengar, inilah programa Belajar Bahasa Jepang dari NHK World Japan. Saya Novriana Dewi.
1: Saya Sigit Purnomo. Mari belajar bahasa dan budaya Jepang bersama-sama.
0: Tokoh utama dalam pelajaran ini adalah Anna, seorang mahasiswi internasional dari Thailand dan penggemar berat komik manga.
1: Anna sebelumnya masuk jurusan bahasa Jepang di sebuah universitas di Bangkok. Namun, ia ingin belajar lebih dalam di Jepang. Maka itu ia datang untuk belajar di sebuah universitas di Tokyo selama 1 tahun.
0: Dalam pelajaran 1, Anna berjumpa dengan pendampingnya di universitas yang bernama Sakura untuk pertama kalinya. Pendamping adalah mahasiswa Jepang yang membantu mahasiswa asing dalam kuliah dan kehidupan sehari-hari. Sakura tengah belajar untuk menjadi guru bahasa Jepang. Mari kita dengarkan adegan untuk pelajaran 1. Kalimat kunci untuk hari ini adalah
2: Watashi wa Anna desu.
0: Saya adalah Anna.
3: Hajimemashite. Watashi wa Anna desu.
4: Hajimemashite. Sakura desu.
3: Yoroshiku onegai shimasu.
4: Kochira koso.
0: Sekarang saya jelaskan sedikit mengenai adegan tadi. Anna mengatakan
2: Hajimemashite.
0: Salam kenal. Ini adalah kata sapaan standar saat Anda berjumpa seseorang untuk pertama kalinya. Ungkapan ini tidak ada padanan yang pas dalam bahasa Indonesia, jadi mohon hafalkan saja. Saat seseorang mengatakan kepada Anda
2: Hajimemashite.
0: Anda juga membalasnya dengan
2: Hajimemashite. Watashi wa Anna desu.
0: Saya adalah Anna. Ini adalah kalimat kunci hari ini.
2: Watashi
0: adalah saya.
2: Wa
0: adalah partikel yang mengindikasikan sebuah topik atau penanda topik tersebut.
1: Apa yang dimaksud dengan topik?
0: Maksudnya adalah topik dari percakapan, yaitu apa yang tengah Anda perbincangkan. Topik bisa jadi adalah subjek kalimat atau bisa juga bukan. Dalam kalimat ini,
2: Watashi
0: atau saya adalah topik sekaligus subjeknya juga.
2: Anna
0: adalah Anna. Saat Anda ingin mengatakan sesuatu seperti kata benda A adalah kata benda B, seperti misalnya, saya adalah Anna. Anda menambahkan kata
2: des
0: setelah B dan membentuk predikat. Jadi, Anda mengatakannya
2: A wa B desu.
1: Jadi, Anna memperkenalkan diri dengan mengatakan
5: Watashi wa Anna desu.
0: Betul sekali. Mari kita coba memperkenalkan nama diri sendiri.
1: Kalau saya, Watashi wa Sigito desu.
0: Ya, begitu. Mari kembali ke percakapan. Sakura menjawab
2: Hajimemashite. Sakura desu.
0: Nah, sekarang Anda tahu artinya kalimat tadi. Hajimemashite, saya Sakura.
1: Tunggu sebentar. Sakura mengucapkan
5: Sakura desu.
1: Bukannya
5: Watashi wa Sakura desu.
1: Mengapa ia tidak mengatakan
5: Watashi wa
1: sebelum
5: Sakura desu?
0: Dalam bahasa Jepang,

0: saat meminta seseorang untuk melakukan sesuatu atau membantu Anda.
1: Ini adalah ungkapan yang berguna. Kita sering menggunakannya ya.
0: Mari kita berlatih mengatakannya secara perlahan.
2: Yoroshiku onegai shimasu.
0: Lalu Sakura menjawab,
2: Kochira koso. Kochira koso.
0: Berarti senang berjumpa dengan Anda juga. Atau secara lebih harfiah adalah harusnya saya yang merasa demikian. Sekarang mari kita dengarkan kembali adegan pelajaran 1.
3: Hajimemashite. Watashi wa Anna desu.
4: Hajimemashite. Sakura desu.
3: Yoroshiku onegai shimasu.
4: こちらこそ。

0: Berikutnya kita masuk ke pojok baru yang disebut Sensei Oshiete atau Ajari Kami Guru. Penyelia program ini, Profesor Tokunaga Akane mengajarkan poin pelajaran hari ini. Beliau telah bertahun-tahun mengajar bahasa Jepang.
1: Kali ini, Profesor Tokunaga akan mengajarkan mengenai sistem penulisan bahasa Jepang.
0: Ia mengatakan, bahasa Jepang punya 3 jenis karakter, masing-masing memiliki perannya sendiri. Saat Anda menulis,
2: Watashi wa Anna desu.
0: Saya adalah Anna. Kata benda bagi saya,
2: Watashi,
0: ditulis dalam kanji,
2: wa, desu.
0: Dan partikel-partikel lain yang menandakan fungsi gramatikal ditulis dalam hiragana. Kata kerja dan kata sifat ditulis dalam kombinasi kanji dan hiragana. Nama-nama asing dan kata-kata serapan asing seperti misalnya Anna,
2: Anna,
0: atau kata seperti radio,
2: radio,
0: ditulis dalam katakana. Hiragana dan katakana adalah simbol-simbol fonetik masing-masing mewakili 1 suku kata. Bahasa Jepang punya 5 bunyi vokal
2: A, I, U, E, O
0: dan 9 bunyi konsonan. Dalam bahasa Jepang, 1 suku kata terbentuk dari bunyi vokal saja atau gabungan bunyi konsonan dan bunyi vokal. Selain itu, ada juga karakter untuk bunyi
2: M.
0: Cobalah untuk menulis nama Anda dalam bahasa Jepang dengan mengikuti daftar sistem penulisan dalam buku teks program ini atau melalui laman internet program ini.
1: Demikian tadi pojok Sensei Oshiete atau Ajari Kami Guru.
0: Sekarang saatnya untuk pojok kata tiruan bunyi. Sigit-sang, pernahkah mendengar kata onomatope?
1: Misalnya kukuruyuk untuk suara ayam berkokok dan yang lainnya, seperti itu kan?
0: Ya, dalam bahasa Jepang, ayam berkokok dikatakan
2: kokekoko.
0: Ini adalah kata-kata yang mengandung bunyi yang mengingatkan orang akan bunyi, suara, atau perilaku tertentu. Bahasa Jepang dikatakan kaya akan kata-kata seperti itu.
1: Suara-suara ini sering muncul dalam kartun dan manga juga ya?
0: Jadi dalam program ini, kami akan menampilkan beragam jenis kata-kata seperti itu.
1: Bagaimana kita menggambarkan suara memukul gendang?
2: Pon. Pon.
0: Adalah suara orang memukul gendang kecil Jepang.
1: Oh, begitu.
2: Pon.
0: Bisa digunakan dalam berbagai cara. Suara yang tercipta saat kita menepuk pundak juga adalah
2: pon.
0: Suara berondong jagung meletup juga
2: pon.
1: Seru juga ya. Saya jadi ingin tahu lebih banyak lagi.
0: Demikian pojok kata tiruan bunyi.
1: Sebelum menutup perjumpaan, Anna mengingat kembali kegiatan hari ini dan bergumam dalam hati. Ini adalah pojok catatan si Anna. Apa yang dirasakan Anna hari ini?
0: Hari ini saat orang bertemu, mereka semua membungkuk. Mereka jarang berjabat tangan. Ini seperti halnya di Thailand.
1: Hari ini kita memulai serial Belajar Bahasa Jepang. Apakah Anda menyukainya?
0: Kalimat kunci hari ini adalah
2: Watashi wa Anna desu.
0: Saya adalah Anna.
1: Ikutilah episode kami.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本。
1: Anda mendengarkan NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia. Untuk Asia Tenggara, siaran kami dimulai pukul 9.00 waktu Jepang atau 7.00 waktu Indonesia Barat melalui gelombang pendek atau SW di frekuensi 13600 kHz. Sekali lagi, 13600 kHz. Siaran kami bisa didengarkan di sejumlah radio FM di jaringan Elsinta Indonesia. Informasi tentang jadwal siaran dan berita terkini bisa Anda dapatkan di situs web kami nhk.jp/indonesian.

0: inilah NHK World Japan siaran bahasa Indonesia dengan warta berita Rabu 30 September 2026 pukul 20.15 waktu Jepang bersama Novriana Dewi dan saya Aji Rohadi.
1: Topan Surige diperkirakan akan mendekati Kepulauan Izu di sebelah selatan pusat Tokyo mulai Rabu malam hingga Kamis pagi. Badan Meteorologi Jepang mengatakan bahwa hingga Rabu pukul 9 pagi, topan tersebut berada di perairan selatan Jepang, bergerak ke timur laut dengan kecepatan 15 km per jam. Awan hujan terbentuk di atas Kepulauan Izu sebelum topan mendekat, membawa hujan lebat dengan curah 31,5 mm per jam ke Pulau Hachijojima dalam waktu 1 jam hingga pukul 10.30 pagi. Hujan deras dengan intensitas 50 mm per jam disertai petir diperkirakan akan melanda bagian selatan gugusan pulau tersebut hingga, maksud kami, mulai Rabu malam hingga fajar. Dalam periode 24 jam hingga Kamis siang, pulau-pulau tersebut kemungkinan akan mengalami curah hujan 150 mm di selatan dan 60 mm di utara. Front hujan musim gugur membawa hujan ke wilayah luas di sepanjang pesisir Pasifik dari kawasan Kanto hingga Tokai. Hujan turun di pusat Tokyo untuk hari ke-35 berturut-turut pada Rabu, memperpanjang rekor yang tercatat sehari sebelumnya untuk rentetan hujan beruntun terpanjang sejak pendataan dimulai.
0: Mantan Menteri Luar Negeri Jepang, Iwaya Takeshi, mengadakan pertemuan dengan Wakil Perdana Menteri Cina, He Lifeng, di tengah memburuknya hubungan bilateral. Hubungan antara Jepang dan Cina memburuk setelah keluarnya pernyataan Perdana Menteri Jepang Takaichi Sanae tahun lalu di parlemen tentang situasi darurat Taiwan. Iwaya memimpin Asosiasi untuk Promosi Perdagangan Internasional Jepang. Ia bertemu dengan He yang mengawasi kebijakan ekonomi pada hari Selasa di Balai Agung Rakyat di Beijing. Pada awal pertemuan, He mengatakan bahwa beberapa politikus Jepang mencoba menghidupkan kembali militerisme dan berusaha melanggar batasan yang ditetapkan China terkait isu Taiwan. Menurut He, hal ini telah berdampak pada perkembangan hubungan ekonomi dan perdagangan bilateral baik secara langsung maupun tidak langsung. Wakil Perdana Menteri Cina menambahkan bahwa hubungan ekonomi dan perdagangan bilateral dapat kembali berjalan dengan mengatasi kesulitan dan kontradiksi yang timbul dari pernyataan yang keliru. Iwaya berjanji untuk melakukan upaya maksimal guna memperbaiki hubungan antara Jepang dan Cina yang menurutnya saat ini berada dalam situasi yang sangat buruk.
1: Saudara, lebih dari satu bulan telah berlalu sejak tanah longsor dahsyat melanda wilayah perbatasan Nepal dengan Cina. NHK berbincang dengan seorang korban selamat bencana tersebut yang menceritakan bahwa dirinya kehilangan hampir segalanya dan terkait langkah selanjutnya. Setan Gyalpo berasal dari distrik Rasuwa, salah satu daerah yang terkena dampak paling parah. Pada 26 Agustus, ia dikejutkan oleh panggilan telepon dari sepupunya yang memberitahu bahwa banjir besar sedang bergerak ke arah desanya. Ia tidak berada di sana pada saat itu karena tengah bekerja untuk para peneliti Jepang yang mempelajari bahasa dan budaya Tibet. Ia mengatakan setelah menerima telepon itu, ia langsung mencoba menelpon rumahnya, ibu, istri, teman-teman, saudara laki-laki, dan semua orang. Namun, ia tidak berhasil terhubung dengan mereka karena banjir telah melanda desanya. Akhirnya, ia berhasil menghubungi seorang tetangga yang hanya mengatakan bahwa tidak ada yang tersisa. Jasad putranya yang berusia 4 tahun, orang tuanya, dan orang-orang terkasih lainnya belum ditemukan. Ia telah menerima kenyataan bahwa mereka telah meninggal. Putrinya yang berusia 8 tahun yang berada di Kathmandu selamat dari bencana itu. Setan dihantui rasa bersalah karena selamat, sementara sebagian besar keluarganya tidak. Pada saat yang sama, ia mengkhawatirkan dua rekannya dari Jepang. Ia bekerja sebagai supir mereka. Ia mengatakan bahwa meskipun telah kehilangan segalanya, ia memiliki kewajiban untuk melindungi mereka, dan ia mulai merasa lebih kuat. Ia membawa dua rekannya dari Jepang itu dalam perjalanan yang panjang dan berbahaya ke ibu kota, Kathmandu, untuk memastikan mereka dalam kondisi aman. Ia mengatakan bahwa ia hanyalah salah satu dari banyak orang yang kehilangan orang yang dicintai, dan ia berdoa untuk roh mereka. Ia berharap dapat membantu membangun kembali komunitasnya bersama yang lain.
0: Masih bersama NHK World Japan. Mahkamah Pidana Internasional atau ICC mengumumkan pada hari Selasa akan memindahkan sidang tahunan tahun ini ke Den Haag, Belanda. Sidang itu akan dimulai pada akhir November. Awalnya acara tersebut dijadwalkan berlangsung pada bulan Desember di markas besar PBB di New York. Namun Presiden Amerika Serikat Donald Trump terus memberikan tekanan pada pengadilan tersebut. Pada bulan Agustus, pemerintahannya mengumumkan sanksi terhadap pimpinan ICC termasuk Presiden Akane Tomoko. Hal itu memicu kekhawatiran seperti pembatasan visa. Langkah itu dapat memaksa beberapa pejabat termasuk Akane untuk tidak bisa hadir secara langsung dalam sidang tersebut. Sumber-sumber mengatakan perubahan tempat acara ini merupakan hal yang tidak biasa.
1: Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengindikasikan bahwa Korea Utara tengah bersiap untuk mengirimkan 10.000 pasukan tambahan ke Rusia. Ia juga mengatakan lebih dari 8.000 tentara Korea Utara saat ini berada di wilayah Rusia. Dalam unggahan media sosial pada hari Senin, Zelensky menuliskan bahwa Korea Utara telah menerima dukungan teknis dari Rusia sebagai imbalan atas pengerahan tersebut dan telah membangun sistem produksi untuk drone serang tipe Shahed. Ia memperingatkan bahwa kerjasama militer yang makin kuat antara Moskwa dan Pyongyang menimbulkan ancaman yang makin besar. Ia mendesak komunitas internasional untuk merespons bersama.
0: Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyatakan rasa krisis yang mendalam di tengah kurangnya kemajuan dalam upaya global menuju pelucutan senjata nuklir. Pada hari Selasa, Antonio Guterres berbicara di sidang pleno Hari Internasional untuk Penghapusan Total Senjata Nuklir yang diadakan di markas besar PBB di New York. Dikatakannya, kita bertemu pada momen nuklir paling berbahaya sejak berakhirnya Perang Dingin. Ia menambahkan bahwa persenjataan nuklir sedang diperlukan luas dan dimodernisasi.
1: Saudara, SpaceX telah berhasil meluncurkan pesawat ruang angkasa berukuran besar ke orbit. Perusahaan yang dipimpin oleh Elon Musk itu berupaya mengembangkan wahana pendarat bulan yang akan membawa astronot ke bulan di bawah program eksplorasi bulan internasional Badan Antariksa Amerika Serikat, NASA. Program Artemis menargetkan untuk mengirim astronot ke permukaan bulan pada tahun 2028 dan perusahaan komersial itu tengah mengembangkan wahana pendarat bulan. SpaceX telah mengembangkan sistem peluncuran Starship untuk tujuan ini. Wahana Starship lepas landas tanpa membawa awak dari landasan peluncuran di negara bagian Texas, Amerika Serikat pada hari Senin dalam upaya pertamanya untuk penerbangan orbital. Wahana antariksa tersebut memiliki tinggi sekitar 120 meter termasuk roket pendorong berukuran besar. Dan saudara sekian warta berita NHK World Japan yang disiarkan dari Shibuya, Tokyo. Terima kasih untuk kebersamaan Anda.